0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia lo, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yesudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
5: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
4: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
5: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
4: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
5: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi.
6: Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli.

0: Jangan lupa minum madu pala. Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungok no radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Citra Kopi Dangdut.

0: Cla, kawasan U1.
1: Iya,
0: gitu sekali ya. Sedang apa aktivitas Mama Isla?
1: Ini lagi nyayur Mas Jai.
0: Lagi nyayur. Lagi nyayur, nyayur apa? Ayam, ayam kampung lagi. Enak banget.
1: Bukan Mas Jai, ini mau nyantan kacang Mas Jai.
0: Mau nyantan kacang. Iya deh, mau ditemani lagu apa ini Mama Isla?
1: Lagunya itu aja Mas Jai. Dinding kaca.
0: Dinding kaca ya?
1: Ya, yang buat itu loh Mas Jai.
0: Ya, dari Giri Maisa dan Tasya Rosmala ya, nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya buat Mama Depan, Mama Angel, Mama Irma, terus Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mbak Farija, Mbak Ida, Yulina, Mas Arkanto, Mas Arif, Mas Aladin, terus Mbak Mis,
0: ya.
1: Pak Rehidi, Pak Yono, Pak Parmin. Terus siapa lagi? Fotokopinya Mama Angel tadi yang Mas Jai, Mbak Putri Mas Jai. Terus buat Mbak Putri nih yang di Trikarya, selalu dengerin dia Mas Jai.
0: Iya, Mbak Putri Trikarya.
1: Buat siapa lagi ya? Pak Armono, suka ini nanti di telepon aku. Sebenarnya buat Mas Jai aja, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Makasih waktunya Mas Jai.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa. Saya selalu Mama Isla ya di kawasan U1. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Agar Ilusilti.
2: Waalaikumsalam dengan FP Agar Ilusilti, sehat segar semangat. Assalamualaikum Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Irma kawasan Kota Padang ya. Ya, bagaimana aktivitas pagi ini, sedang apa Mama Irma?
2: Lagi ngupin aja nanti ke rumah anak Bisan tuh, mau hajatan juga hari ini.
0: Hajatan juga. Oh gitu ya. Weh, kok malah hajatannya hari Selasa ya? Aha, biasanya satu minggu ya. Ya deh, Mama Irma mau ditemani lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Secangkir kupil aja lagi ngupin aja.
0: Secangkir kopi dari Joni Iskandar ya?
2: Iya, Joni Iskandar.
0: Atau dari Putra Sunda?
2: Hah?
0: Atau dari Putra Sunda, dari Joni Iskandar?
2: Joni Iskandar aja lah.
0: Baik, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya buat Mama Isla, barusannya buat Ida tadi itu, buat Mama Angel. Buat semuanya aja lah, Jai.
0: Semuanya aja, spesialnya?
2: Salam spesialnya buat keluarga Jai, semoga sehat semuanya. Makasih aja ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Irma kawasan Kota Padang yang sudah bergabung dan menyapa ya. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Agar Ilusilti.
3: Awali pagi dengan happy bersama Agar Ilusilti. Sehat segar semangat.
0: Semangat. Ada Bu Junaidi kawasan Kisatu Tambah Asri ya.
3: Iya Bang Jai.
0: Ya, sedang apa aktivitas Bu Junaidi?
3: Lagi nguduk-nguduk sayur nih.
0: Wah, nguduk-nguduk sayur ya.
3: Ya.
0: Lagi masak ceritanya ini ya.
3: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini?
3: Lagunya dari Bunda Sanu, Bunda Rita. Apa ya? Mutiara Cinta atau enggak Bang Jai?
0: Mutiara Cinta.
3: Ya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Tarohiti, buat Pak Fatima, buat Mbak Ica, makasih jenggolanya
0: ya.
3: Buat Pak Yanto Tampalban, buat Bang Jengki

0: Pak siapa tuh si Sukadana tuh, Pak Amir. Buat Mas Ain Jahit, Mama Depan, buat Mama Ikhlas,
1: yeah.
0: Mbak Tinggi, buat Mama Deli Nopisumini, buat Bu Atia, buat semuanya aja Bang Jai.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat mamaku ya, semoga sehat panjang umur, mudahkan rezekinya. Buat
1: Istrinya
0: semoga sehat juga ya. Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Bu Junedi yang sudah bergabung di Admin Nyapa. Kita sapa lagi satu panel phone selanjutnya, ada siapa? Halo Citra Kopi dan Kutagari Lo Selti.

0: awali pagi dengan happy bersama Kirelo Selti, sehat segar, semangat.
1: Semangat. Ada Mas Arta untuk kawasan Trembesu ya.
0: Iya, penutupan terakhir terus nanti kemarin dan terakhir juga ini.
1: Iya, penutupan berarti kan berkah, biar berkah.
0: Iya, penutupan. Apa-apalah daripada nggak ditutup, ini bahaya
1: nanti. Terbuka terus gitu ya. Tapi iya, kalau aku orangnya selalu terbuka, Mas, nggak ada yang ditutupi.
0: Ah, iya, itu bagus itu.
1: Bagus lah ya, daripada nutup-nutupi nanti.
0: Iya.
1: Sedang apa aktivitas, Mas?
0: Hah?
1: Sedang apa aktivitasnya?
0: Sedang sarapan nih, tapi sarapan. belum dimakan, mau telepon Citra dulu.
1: Oh gitu ya, udah makan dulu. Kalau gitu nih, request lagunya apa?
0: Lagunya, apa namanya, Sembilan Purnama.
1: Sembilan Purnama.
0: Sembilan Purnama dari Giri Mahesa itu.
1: Sembilan Purnama ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
0: Salamnya buat Mama Isla, Mama Irma, terus Pak Bu Junaidi, Mama Angel, Bapak Tima, Mas Aladin, Mas Arif, terus juga buat Kang Harmono, Pak Diroidi, Mamis, Pak Arbit, Pak Arbit, juga buat siapa itu? Bagus, Mama Depan, Bapak Tima, siapa lagi nih? Buat semuanya lah, siapa Citra aja dimanapun berada, yang belum disenggol mohon maaf karena waktunya mepet, 4 lagu yang harus diputar kan.
1: Iya, spesialnya ada buat siapa?
0: Spesialnya buat kita semua, saya selalu dan berkenan lancar selalu kita salah.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mas Arkanto ya.
0: Terus saja, saya selalu
1: siap. Amin.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Artanto kawasan Trembesu yang sudah bergabung dan menyapa sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdutnya. Ya sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan. Untuk sahabat Citra yang sudah merapatkan barisan di pagi ini di program Citra Kopi Dangdutnya, jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya juga yang akan menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini. Kita pertahankan semangatnya dan kita tambah kebagian bersama Radio Citra untuk program selanjutnya. So stay enjoy to sahabat Citra, Bang Jason pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Giri Maesa dan Tasya Rosmala, Dinding Kaca.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne, alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta Jakarta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satu pun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

Ya sobat Cirada, Zulfa kuatnya cinta walaupun harta tahta dan segala goda yang datang menerpa, tapi kalau namanya cinta dan pondasinya udah kuat, udah pokoknya semuanya bisa dilalui secara bersama. Ya simpel sih, menjaga hubungan itu dengan dasar yaitu saling menjaga cinta, kemudian menguatkan rasa cinta kepada pasangannya. Tapi kalau rasa cinta itu sudah mengurang kekuatannya dan menjauh juga jaraknya, itu hati-hati sahabat Citra. Hati-hati dengan kehadiran orang ketiga. Dan kalau orang ketiga udah hadir, hati-hati juga, dia akan pergi untuk selamanya. Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Menyapa sahabat Citra di pagi ini, menemani aktivitas dan kegiatan masing-masing. Untuk sahabat Citra dengan aktivitasnya, ya mungkin ada yang di kebun, ada juga yang lagi apa ya, lagi beres-beres. Ada juga yang mungkin lagi bersihin halaman rumah dan sebagainya. Sambil mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau di pagi menjelang siang hari ini di program Citra Pop Indonesia. Kabut asap masih menyelimuti kota Lubuk Linggau dan mungkin juga kota-kota sekitarnya atau kabupaten sekitarnya untuk pagi ini sahabat Citra. Menandakan memang mungkin hotspot masih ditemukan di daerah kita tercinta ini, atau juga bisa lingkup lebih luas di Provinsi Sumatera Selatan memang sedang darurat untuk kabut asapnya. Ya sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia hingga pukul 10 pagi menemani aktivitas sahabat Citra, stay enjoy aja dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik, dan Bang Jai juga hadirkan lagu-lagu pop Indonesia kenangan terbaik untuk sahabat Citra. Maka untuk kalian semuanya jangan kemana-mana, tetap jaga semangatnya, bahkan kita tambah semangatnya, kita tambah juga kebahagiaannya bersama program Citra Pop Indonesia. Nanti Bang Jai akan kembali lagi, so stay enjoy ada Jangan Ajak-Ajak Dia.

0: bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinal Squalen solusinya. Kardinal Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinal Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda?

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811 78

0: tua, serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra

Ya, sahabat Cira masih bersama Baja di ruang dengar sahabat Cira semuanya. Tadi ada Anji tentang rasa. Keren sekali lagunya ya. Lagu ini seperti membawa kisah tersendiri dalam kisah cinta sahabat Citra ya. Dan kadang-kadang kita ingat dengan lagu ini, ingat kenangan-kenangan yang terjadi di tahun era

0: era tahun 2000-an, saat lagu ini lagi hype-hypenya banget. Saat lagu ini lagi viral-viralnya sekali gitu loh sahabat Citra.
1: Yang indah izinkan.
0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar

6 semuanya serba ada ya. Demi sahabat Citra, apa sih yang gak ada? Ya Bang Jay, saran untuk sahabat Citra, jangan lupa gunakan masker ya, baik itu saat ingin berpergian ataupun saat sahabat Citra di rumah saja. Karena saat ini kalau kita lihat nih, kualitas udara sangat buruk sekali dan kabut asap bisa dikatakan parah untuk kota Lubuk Linggau dan juga mungkin sekitarnya. Jangan sampai sahabat Citra ya, aktivitas kita terhambat karena kita jatuh sakit akibat kabut asap yang cukup tebal menyelimuti kota Lubuk Linggau. Ya Bang Jay, doakan sih untuk sahabat Citra semuanya bisa sehat, terus bugar terus badannya, terus juga aktivitasnya tetap dilancarkan walaupun harus menghadapi kondisi cuaca serta kondisi kualitas udara yang tidak begitu baik. Sahabat Citra, menjelang hari ulang tahun Kota Lubuk Linggau yang ke-25 tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Lubuk Linggau yang ke-25 tahun ya. Mudah-mudahan hilangnya kabut asap di Kota Lubuk Linggau pada tanggal 17 Oktober nanti menjadi hadiah dan kado terbaik untuk Kota Lubuk Linggau yang terlepas dari buruknya kualitas udara karena disebabkan oleh kabut asap. Masih menjaga semangat sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Nanti Bang Jay kembali lagi. So, Bang Jay adikan lagu selanjutnya untuk sahabat Citra semuanya, lagi viral juga pada saat itu ya. Kalau sekarang udah enggak lagi. Tapi kalau kita nikmati lagu ini masih enak juga. Walaupun ini tergolong lagu yang cukup lama yang dipopulerkan oleh salah satu band ternama dan hingga saat ini bandnya masih aktif berkarya dan menggunakan ciri khas mereka dengan nama besar mereka juga sahabat Citra. Ada Armada, Mabuk Cinta.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.

0: batu, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Gas Bagas! Emang anak ibu ini lo angkat-angkat barang, Le? Yang dengerin ya!
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah lele, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Zico 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
0: Kini telah hadir Zico 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
1: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya, bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal, seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir, karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh, dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres, Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh, Agarilusel T

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
4: News on that serious crash on Long Island.
5: Police say it began as head-on collision between at least two cars in Elmont. CBS 2's Andrew Drive.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Ya, saya kira masih di program Citra Pop Indonesia. It's lagunya Bang Gelegar Semangatnya. Namun sayang sekali sudah saatnya Bang Jason pamit di ruang degar sahabat Citra semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Besok kita akan berjumpa lagi. Bang Jay izin pamit untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Kita yang break bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina break ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu, Bune, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pakne. Alhamdulillah, Pakne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bune. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bune. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bune.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

107,6 Citra FM, Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bareng Dina yang pastinya akan menemani sahabat Citra semua beraktivitas di hari-hari produktif ini. Jadi sih Selasa 13 Oktober 2026. Dina kembali menyapa sahabat Citra semua.

1977. Yang lagi pada kerja biar makin semangat, Dina kasih pantun dulu kali ya.

0: Makan sarapan dengan Sri Kaya, minumnya susu di dalam gelas. Kalau ingin menjadi kaya, kerja harus tulus dan ikhlas. Kerjaannya tulus, kerjaannya ikhlas, ya cepet kaya nanti ya. Jangan lupa perbanyak bersyukur juga. Satu lagi, mentari muncul di balik bukit, embun pagi terasa dingin. Buang malas walau sedikit demi masa depan yang kita ingin. Tuh, untuk mencapai masa depan yang kita inginkan ya, harus melewati tantangan, rintangan ya, bahkan kegagalan pun pasti kita lewati. Tapi ya itu ujiannya gitu ya, gak ada perjalanan yang semulus itu. Jadi harus tetap berusaha dan jangan lupa diiringi juga dengan doa. Oke, udah gak sabar lagi mau dengerin pantun juga dari sahabat Citra semua di rumah nih. Langsung aja kita angkat telepon yuk, ada siapa nih? Jangan lupa passwordnya di Citra Gong Seng Zigo 26 sehat tulang kuat nendang bang. Halo Citra Gong Seng.
1: Halo Zigo 26 tulang kuat nendang
0: bang. Nendang bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
1: Belum kenal Mbak Dina Putri.
0: Oh, ada Mbak Putri dari Kelas 4 Lawang ya?
1: Iya.
0: Lupa nih, gimana kabarnya Mbak Putri?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah kalau
1: udah
0: baik
1: makan
0: ya.
1: Siang nih. Udah makan nasi siang nih, Mbak.
0: Makan siang belum dong ya, masih pagi ini mah ya. Makan pagi dulu tadi.
1: Ya kalau Putri baru sarapan nih.
0: Iya, sarapan dulu ini mah, makan siang nanti di atas jam 12.
1: Dur kakek ya Mbak ya.
0: Yuk pantun dulu Mbak Putri.
1: Ya Allah.
0: Gimana pantunnya?
1: Tapi jangan marah ya, pendek pantunnya Putri tadi sepantun.
0: Gimana coba?
1: Isi urat-urat abang kalau Cina berendah keribang pokok Itu aja Mbak.
0: Oh gitu, gitu penting ujungnya ya. Lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih Mbak Putri?
1: Lagunya Gubuk Derita aja.
0: Gubuk Derita, ada gak ya? Coba Dina cariin dulu nih Gubuk Derita.
1: Salam-salamnya ya.
0: Lagunya belum ada nih Gubuk Derita. Kita ke dangdut yang terbaru ya. Untuk
1: halo,
0: dangdut
1: lewat pintu belakang boleh.
0: Lewat pintu belakang juga belum masuk playlist.
1: Oh, lagu apa ya?
0: Lagu dangdut.
1: Ya?
0: Lagu apa ya?
1: Buta Karena Cinta belum juga.
0: Apa?
1: Buta Karena Cinta belum juga.
0: Buta belum juga. Dangdutnya terbaru ya, Mbak Putri.
1: Selalu rindu aja.
0: Selalu rindu.
1: Ada Rindu Cynthia.
0: Itu kayaknya lagu lama juga ya. Oh, Dina puterin yang dari Herman Anggita dan Rita ya. Sugiarto ya. Oke, lanjut salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Pak Rudi beserta Ibu sehat selalu. Pak Gus, Mama Isla, Mama Angel, Mama Deva, Tina Tampar, Mas Harmono, Mas Sumarno, Jahit, Mas Arifula, Mas Yudi, Mas Aladin. Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke, ada spesialnya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih banyak Mbak Putri.
1: Semoga dia selalu dia banyak rezekinya. Itu aja Mbak ya.
0: Terima kasih banyak Mbak Putri. Sehat selalu juga. Selamat beraktivitas kembali. Dari kawasan Pot Lawang udah ada Mbak Putri. Ditungguin aja lagunya, ada Selalu Rindu ya.

0: Oke, kita lanjut lagi sahabat Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Halo Citra, gongseng.
1: Halo. Mm-mm. Mbak.
0: Oke, ini radionya dikecilin dulu, mohon maaf. Halo. Aduh, sayang banget terputus nih ya. Untuk radionya, sahabat Citra, untuk yang mau bergabung, dimana untuk radionya jauh-jauh dulu ya, biar gak ada suara jangkrik-jangkriknya tuh, biar aman dan nyaman. Ditungguin kembali ya, gabungan kembali nih, terputus teleponnya. Kita lanjut lagi sahabat Citra ya. Ada siapa lagi yang masih mau bergabung di via telepon? Halo Citra, gongseng.
2: Iko 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada Pak Harmono nih ya.
2: Ya Pak.
0: Gimana kabarnya Pak Harmono?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Sehat.
2: Mana kabar ya?
0: Sehat juga, alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi ngapain Pak E?
2: Lagi mau sarapan.
0: Mau sarapan. Sarapannya udah mau siang-siang ya.
2: Ya, sekalian double makan siang Mbak.
0: Gitu, oke deh, selamat menikmati kalau gitu Pak Harmono. Yuk pantun dulu Pak, gimana pantunnya hari ini?
2: Aku sedang jatuh cinta. Mm-hmm. Cinta pada pandangan yang pertama. Mm-hmm. Kalau mau jadi pacarku, mm-hmm, bolehkah aku datang ke rumahmu?
0: Oke, cakep. Yuk lanjut. Lagunya mau dengerin lagu apa nih?
2: Ada Mas Adrianto mau gabung boleh Mbak?
0: Monggo, monggo, monggo. Halo.
2: Halo.
0: Selamat pagi, Mang Hardianto. Halo.
2: Halo.
0: Ada Mang Hardiantonya ada nggak nih?
2: Nggak ada kayaknya, Pak.
0: Oh, nggak ada. Berarti Pak Harmono yang undang ya?
2: Nggak, dia. Bapak nggak perlu dimatiin ya, Pak.
0: Dimatiin, ya. Udah, yuk lanjut lagunya. Tadi lagu apa nih, Pak Harmono?
2: Lagunya apa ya? Ini pilihannya ini susah nih, Pak.
0: Apa tuh? Coba. Mau ditawarin?
2: Itu aja lah, Pak. Apa? Dari Pak Slamet aja.
0: Dari siapa?
2: Pak Slamet.
0: Pak Slamet. Ada salahmu sendiri. Oke, Dina puterin ya. Lanjut salamnya buat siapa aja nih Pak Harmono?
2: Ya, salam-salamnya buat Mas Adianto, buat Pak Yono, Pak Roidi, buat Mbak Mis, buat Mbak Basu Jahit, Bang Li, buat Mas Adianto, Adi Waluyo, Mas Adianto, Mas Arin, Mas Aladin, buat Mas Barmin, Mas Junaidi, Mas Arin, Mas Nendi, buat Mas Mano Kewer-Kewer, Mas Suratno, Mas Amsuri, Mas Anabi, Mas Denpaing, buat

0: semuanya aja lah Mbak, dari RTBZ Ibu Kota di Datu.
1: Oke, ada spesialnya enggak nih Pak Harmono?
0: Ya, spesialnya buat Mbak Dina, selamat tugas sampai tuntas saja.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak.
0: Mbak, terima kasih atas waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah ada Pak Harmono nih ya, dari kawasan Bukit Cogong. Let's go, nih Sobat Citra, langsung aja sama-sama kita berdendang dulu kali. Sambil dengerin lagunya udah ada Selalu Rindu. Siapa nih yang selalu rindu ya? Kalau udah rindu tuh susah banget obatnya kecuali ketemu deh. Tapi kalau udah ketemu terus pisah makin rindu lagi ya. Oke, sama-sama kita puterin lagunya. Dina akan kembali lagi untuk menyapa Sobat Citra semua. Jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, di Citra Gongseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugumulyo. Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugumulyo. Apotek Simpang F Desa F3 Koyo Tugumulyo. Apotek Tivo Farma Desa Awidodo Tugumulyo. Apotek Alfaza Simpang G Mataram Tugumulyo. Apotek Vivi Farma Hawukir Sari Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

Oke sahabat Citra, masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Lingga. Dan ini masih ditemenin sama Dina di Citra Gongseng. Sigo 26 sehat, tenang kuat, nendang banget. Hari semakin siang, ya semangat juga pastinya semakin membara. Udah hampir menjelang waktunya istirahat makan siang nih ya. Jadi yuk fokus-fokusin dulu kerjaannya, selesain dulu biar nanti istirahatnya tenang gitu. Oke, Dina kasih kesempatan untuk sahabat Citra yang mau kembali bergabung di via telepon. Yuk jangan lupa siapkan pantun-pantunnya dulu, pantun terbaiknya. Langsung

0: Mas Boy.
1: Pantun dulu ya.
0: Boleh.
1: Dari mana enggak kemana?
0: Cakep.
1: Dari Jepun ke Bandar Kina. Hati aku sangat gembira. Dapat bergabung dengan Mbak Dina.
0: Oke, yuk lanjut deh lagunya. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya boleh enggak? Lagu Cintaku Pasti Kembali.
0: Cintaku Pasti Kembali. Kembali ke siapa, Wogol?
1: Salamnya untuk semuanya saja.
0: Ada spesialnya enggak nih?
1: Ya, spesialnya untuk Mbak Dina saja. Semoga sehat selalu, sukses, enteng jadanya.
0: Amin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cintaku Pasti Kembali, ditungguin aja, Dina puterin ya. Kita lanjut lagi, sahabat Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon?

0: Citra Gongseng. Halo Citra Gongseng.
1: Aku udah patunya nendang banget.
0: Ziga 26 sehat tulang kuat nendang banget. Ada siapa di mana?
1: Dari kawasan Sukarami, Mbak.
0: Sukarami, namanya siapa?
1: Dari Papa Rantika.
0: Papa Rantika, gimana kabarnya nih, Pak? Sehat nggak nih?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat
1: kabar
0: ya,
1: medinanya.
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Ini tetangganya Wogol juga nih, Mbak.
0: Gimana?
1: Tetangganya Wogol juga.
0: Tetangganya Wogol juga, banyak kali tetangga Wogol ya.
1: Ya, Mbak.
0: Oke, Papa Rantika lagi ngapain
1: aku situ? Karena itu, Mbak, kecamatannya Sukarami.
0: Oh, kecamatannya Sukarami ya. Di Musirawas juga ada tuh Sukarami ya. Di Megang Sakti.
1: Ya,
0: lagi ngapain aktivitasnya nih, Pak?
1: Lagi istirahat nih, Mbak.
0: Lagi istirahat aja, ya udah yang istirahat pantun dulu.
1: Sambil ngopi, lagi jogo-jogo katanya orang, Mbak.
0: Oke, selamat menikmati kalau gitu ya. Pantunnya dulu, gimana pantunnya pagi ini, Papa Rantika?
1: Coba-coba dulu, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Kalau nyambung, dinyambungin dulu ya, Mbak.
0: Oke, gimana tuh?
1: Malam-malam ini, malam minggu.
0: Cakep.
1: Bukan, Mbak. Malam minggu sangat indah, Mbak. Apalagi kumpul dengan keluarga. Jika hidup ingin bahagia, tetap bersyukur, itu jalannya.
0: Betul sekali. Harus perbanyak bersyukur ya. Biar nikmatnya semakin ditambah. Boleh, gimana?
1: Jalan-jalan ke kota Jawa.
0: Cakep.
1: Tidak lupa ke Jakarta. Kita tetap berusaha agar dapat mari cita-cita.
0: Wah, betul sekali. Luar biasa nih motivasi pantunnya pagi ini ya. Lanjutin lagunya, Pak Parantika. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Seribu kurang satu, Mbak.
0: Apa?
1: Seribu kurang satu.
0: Seribu?
1: Kurang satu.
0: Seribu kurang satu. Dari siapa tuh lagunya?
1: Kalau nggak itu, kalau 900, gitu, Mbak. 99.
0: Sebentar ya, coba Dina cari dulu ya. Boleh sambil salamnya dulu buat siapa aja, yuk.
1: Salam sapanya buat Mogol tadi. Semoga sehat selalu. Mak Angel. Bunda Fitri. Bupati Ma. Hartanto. Mbak Cicit. Mama Isla. Mbak Mis, Mbak Depan, Harmono.
0: Oke, ini untuk lagunya Seribu Kurang Satu masih belum masuk ke playlist kita nih hari ini nih, Pak. Nanti mungkin di jam 2.
1: Nggak ada, itu aja, Pak. Berarti 100 kali aja.
0: 100 kali. Kita lagu terbaru ya, itu lagu lama juga ya?
1: Kalau terbaru itu lagunya dari Melili apa saja, Mbak? Tawarin, Mbak.
0: Dari Melili, ada Cinta Tak Bermata, ada Kamu Istimewa. Yang paling terbaru Kamu Istimewa nih, mau diputerin?
1: Yang terbaru aja.
0: Oke, dari naputerin ya. Salamnya lanjut, siapa lagi nih?
1: Untuk salam sapanya untuk Mbak Dina aja. Semoga sehat selalu aja, Mbak Nina.
0: Amin.
1: Kasihan orang belakang, mau antri juga nih, Mbak Dina.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Mbak Farantika. Dari kawasan Sukarame, Kota Padang ya. Saya selalu Papa Rantika, ditungguin lagu.

Cintaku Pasti Kembali. Kali ini dari Revina Alvira ya, dari recycle terbarunya nih. Goyang digoyang, senggol disenggol. Jadi sahabat Citra, langsung aja kita puterin lagunya dulu sama-sama. Selamat mendengarkan, selamat menikmati Cintaku Pasti Kembali.

0: asam urat serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata. Seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

0: kok bingung arep tak kulup apa tak oseng.
1: Abang bayi papa gak kasih arep payu ilang lah mau oseng. Gak payu kenek. Iki loh nyong Prokanda produknya agarilus cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smatu Print Digital Printing solusinya. Smatu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smatu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smatu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smatu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smatu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Tip sehat dokter herbal.
2: Tip sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar

0: Linggau. Perhatian, produk Agarilus seri yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Manggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
1: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Jangan ya, Dek ya.
1: Jangan ya, Mas.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
3: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agaril ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
0: Tinggalnya di mana Pak?
3: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
0: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
3: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
0: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
3: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering

Ya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng. Pripun kabare siang menika? Mugi tansah pinaringan sehat nggih Kagem Dimas Dajeng sedaya. Alhamdulillah amargi berkah Maha Kuwasa siang menika saged kepanggih malih kali dina nggih ingkang badhe ngrencangi panjenengan sami mirengake tembang-tembang campur sari niki nyambi leyeh-leyeh. Nyambe dahar siang mangga tak rencangi nggih ing adicaranipun campur sari sak pore agar rilis drop marem tenan.

0: campur sari sabore. Marem tenan kali sinten iki?
1: Pak Yanto Mbak Dina.
0: Pak Yanto saking pundi Pak? Aduh Pak kesopen niki.
1: U1 Pagersari.
0: Nah, U1 Pagersari. Pripun kabare Pak Yanto?
1: Alhamdulillah dipari seger waras.
0: Alhamdulillah ya kudune seger waras sedanten sakeluarga nggih. Tasen apa Pak Yanto siang-siang niki Pak E?
1: Kita segeletaan kali ngunjuk kopi kali ngirengaken Mbak Dina.
0: Wah, wis komplit pokoke niku. Lek ngombe kopi wonten rencange mboten niku?
1: Rencange nggih Bu'e.
0: Oh, Bu'e sugeng siang Bu'e. Diaturi tembangnya Pak Yanto jeng mirengake tembang napa?
1: Enten Sidorondo niku.
0: Sidorondo? Nggih, Pak.
1: Nggih.
0: Wontene ora sido niki. Sideranda, wanten tak puterane. Saking sak diken nggih. Monggo salame riyen diaturi kagem sinten?
1: Salam-salame kangge Mama Isla. Les Bode Sumarmi. Pak Armanto.
0: Nggih.
1: Kak Amir. Pak Mis. Mana iku sing teng gitar niku? Monggo munggah.
0: Wonten Mbak Fatima, Mbak Ida,
1: Ida. Pun sampun mawon, dhewe mawon nggih.
0: Spesiale wonten kagem sinten?
1: Mbak Dina, paring seger malas panjang umur. Amin. Tepi nang sing banak.

0: sini sini ya Mas ya.
1: Iya bener
0: nih. Enggak. Mangga dinikmati. Lampun pun telah sak niki.
1: Lampun barep. Lanjut oh, perjalanan niki.
0: Alhamdulillah. Nggih mangga diaturi ta bagi Mas Arif.
1: Tembange Mister Mendem.
0: Mister Mendem. Wah wis suwi kira diputer niki.
1: Ah iya.
0: Puterane. Mangga salame diaturi kagem sinten?
1: Salame kangge Mas Aladin. Kangge Pak Wiji putine Bukus. Heeh. Angge yang paling Mas Artanto,
0: angge
1: Pak Harmon Wau, Pak Yanto, Pak Wandi, Pak Tukiman, Pak Jono Patrianto, Mbak Mis, Pak Sukianto, terus angge Pak Rosi, angge Pak Martin, anak orang taat, angge Lenyono, Pak Mulut, angge Pak Suroso. Pangatina bapak kang kestoyo mawon mbak.
0: Sedaya mawon spesialnya wonten kagem sinten.
1: Spesialnya kangge keluarga kula. Mugi panjenengan walafiat.
0: Amin.
1: Dan kangge Madina sesungguhnya itu kas mugi keparing sehat ugi.
0: Amin matur nuwun Mas Arif.
1: Amin matur nuwun mbak tetep telepon. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Arif pulau saking kawasan Merasi. Angin saat ini buat tenang Merasi nggih, tasik keliling-keliling nggih kerjaane Mas Arif niki. Dolan terus pokoknya nggih Mas Arif nggih. Mangga di Mas Dajeng wayahe niki. Wayahe niki tak puterakan riyen tembange. Kagem ngerencangi aktivitasipun nggih siang menika. Engkang tasik laye-laye, tasik nyambut damel. Ing perjalanan iki monggo sarang-sarang mirengaken riyen tembange ing 100.0 Citra FM Lubuk Linggau ing adicaranipun campur sari sapore agari lustrop marem tenan.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, dan

0: Manggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

Manggala Tuskalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia Katersenani.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus.

0: Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Moso se? Mas aku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, koyok to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni, diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: anti inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Greviat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26 sehat, go go go.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan.

0: jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, maag kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Alzheimer, nang yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak. Sing tenang-tenang.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0831-7342, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0817-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini.
6: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tips sehat Dokter Herbal. Tips sehat Dokter Herbal.
2: Warga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian

mengalami kanker. Kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali. Kita

0: terganggu. Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada kladitikus, samiloto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekafarma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan.

0: Kesehatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin, Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna, Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa, Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora, Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati, Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan, Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah, Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma, Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabah Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM.

karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatna sakit deui ya. Beutengi perih deui, perih deui. Am di lambungnya tegis luka. Abi Sukanta YP nubumina di Manggarawan RT

0: abdi agar ilus dropnya. Amin. Lo sekitu wae lah ti abdi, ulah poho. Nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal.

Bangsa. Jitaya Bangsa. Jitaya Bangsa. Jitaya Bangsa. Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

0: dibalas P ya, nomelan ngatu P ya. Koyong halaman petang gue harus sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Citra hilang peri petang pade tuh gelau ya. Mulailah kita untuk bersalam sapar ya. Di petang kak nih bahama harus sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Marilah sama-sama ya. Kita berdendang budaya dengan lagu dari Bumi Hilam Pari dan juga informasi terkini. Go harata suai komen nama FM Lombok Linggau Citra Hilam Pari Petang Pade Tegalau.
1: Terbang burung serindit
0: petang kak ni bahame buhuk tergantung ya. Mari kita salam sapa untuk mamang bibi kita yang dah ngola ya. Ngola namanya tu ngola kawo ya. Ngola namanya gihe tu ya. Ngola gawian ya. Ngola namanya tu ya. Ngola anak ya. Ngola anak jingen lor bahaya. Nilai berusia ya. Walaupun orang tua emang ngola anak tu berusia ya. Nah dan juga lagi untuk umak-umak kak ni yang lagi ngola tanggopan ya. 13 Oktober 2026 tuh namanya gula ya. Dan juga untuk budak-budak cimo-cimo kani yang udah ngolah nilai, ngolah pelajaran ya. Gisu jangan lupa dikopol ya, karena kita kan belajar daring ya. Kirim ke WA ibu tuh pakai pesan tuh yang pade-pade ya. Nah ini kaget Juna juga udah ngasih tahu tips dan juga informasi untuk pengagelea ya. DBD dulur sebroyot adik-adik ya, yang bingung cak manusi caronyo tuh ngirim pesan ya alias japri jalur pribadi biar direspon dan juga sopan, karena banyak dari dek-bedek kak ini cikmok-cikmok tuh colacak berkata ya dengan guru ya, sehingga buat guru tuh emosi ya kalau itu nih ngumpul nilai lidu terlambat ya, lidu banyak halah ya, lidu komunikasi ada pade. Nah buat guru tuh naik pitamen gue tuh lah ya. Nah bahamnya harus sesuai komen namanya pamlubuk linggau nilai kak Juna bimbing ya, poonga tuh ngirim pesan ke guru tuh pade ya, dek sekendak artinya ya gue tuh. Apalagi kan ispu-ispu kita kan ini dang tinggi nian ya. Ah Juna be pergi pagi tadi tuh ya ke kantor ya. Ya Allah gila ya. Tingkat pencemaran udara gitu makin buhuk ya. Kabut tebal ya. Dan juga napas dah enak, dah segar ya. Nah untuk itu pengagil ya. Harus berhati-hati. Jangan lupa gunakan masker dan juga agar dulu series Indonesia. Po name, po kesehatannya tuh terjaga. Dan napas ngabe juga bersih dan aman. Gicing lah kalau macam itu mau be bujang dehi nenang neno yang nak gabung Juna kak ni gok 0733451977. Jangan lupa password hatu ni Citra Hilam Pari Petang Pade Tegeliau ya. Dan jangan juga lupa salam sapanyo untuk kuat kita galo-galo. Bahama Hilam Pari Petang Pade Tegeliau.

lapar itu namanya kabar pongagelea yang tapane itu ada di Musirawas, Muratara, Empat Lawang, Lahore, Jambi, Bengkulu, dan juga go Kota Lubuk Linggau Utara Timur Biriet dan juga Halatan ya. Ekal pongagelea tuh, mari kita berdekatan dengan kedendang hilampar yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan bahme radio kesayangan kita haratos wae komana mae paem Lubuk Linggau Citra hilam pari petang pade tegele. Nah, kita nak halam hapale ada Esi, ada Vino ya, ada Afgan, ada Zeni, ada Pipit, ada Reski ya, ada Soderi ya, ada Ujuk Bambang ya, ada Koyonge Ko Apriansa, ada Kopek Halima Linggau ya, dan ada Memei dan seluruh pendengar yang ledu mendengar ke radio Ami ya. Jangan lupa ya untuk pengen yang nak bergabung tuh gejang lah bergabung. Go 0733451077 Citra hilam pari petang pade nian.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Iptak. Salam sehat dan sukses.
3: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Masih Bahamahara atau sesuai koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ya, bersama lagu Christine Noli Kesenian Lame yang menggambarkan padeknya kesenian Lubuk Linggau dengan para rakyatnya dan juga pemerintahnya yang punya ya keunikan dan juga tindak tanduk endemik sendiri ya untuk memakmurkan Nusantara melalui keramahan bumi hilam pari, bumi hilam pari, bumi yang cindo. Oke, payola oi dulur, begabung salam sapa di radio kita. Ayolah, ayolah kita gecang lah ya. Yang nak bergabungin Juna go 0733451977. Jangan lupa salam sapa dan juga passwordnya. Go Citra Hilam Pari Peta.

Yeay, masih bahama harta suai koma nama EPM lubuk linggal padeknya ya, bu benyanyi hambil besenjang senjang telah benyanyi lor ya, yalah lor gejang lagu kia lor, gingin lupa lor ya, ngajak ngedebidi he tau, kehem halam hapaikan nek nang nek no ya, koyong kupai uma uba, bujang dihi ya, bu bersemangat ya, petang kak nih bahama harta suai koma nama EPM lubuk linggal kok citra hilang pari petang, padek gilau ya. Halo, assalamualaikum lo.

0: Ke Sidorejo.
1: Sidorejo. Woi. Daerah Musirawas ya?
0: Lubulinggo Kak lah.
1: Sidorejo tuh Talang Rejo. Itu ya. Ada halamna dari Abi Zidan.
0: Halam Bali.
1: Citra Hilam Pari.
0: Pade Tegal.
1: Pade Tegal ya. Nama lan tuh.
0: Cul. Kak lan dengeri ini Bang Juna yang ganteng.
1: Pengale dungok kau aku ku ganteng ndak hetu ya.
0: Ledu.
1: Kapan mau bertemu? Apa ya?
0: Aulan, MMC ke Hotel Smart.
1: Oh, di Hotel Smart kemarin. Nyolah memetu ya.
0: Nggak salah ya, yang MC kan?
1: Yam-yam be. Cak mana aku wongnya?
0: Yo, gitu lah. Ganteng, itu manis.
1: Iyalah ya lo kok bisa benoh itu ya. Terbang adek.
0: Alah. Nengok wajah itu tau lah.
1: Ya di mana kita ketemu kemarin?
0: Lah aku kondangan datang ke Hotel Smart gitu.
1: Oh di Hotel Smart ya. Lalame ulasa itu ya. Ada halam dari Bunda Cayang ya.
0: Salam kembali.
1: Ada halamnya dari Hakim yang kuasa. Ini deh. Nama gulai ngapa tang ni?
0: Jo tak begulai.
1: Lamu jo tak begulai nana nyayur ya nilai homi homa nak makan di bidi nana col gulai ya tu ya.
0: Ade sambal be.
1: Sama lamai sedapnya ulasah hambal ngatu ya ngacol gulai gi.

0: Dalane itu ya. Mana ada hambel tuh nilai mana homi ubu, beli giwi, beli wak gorengan, macak dimakanin gorengan ya. Mana ada hambel tuh budak semangat makan cola di kuah, pacak masak mie ya. Pintar dak June.
1: Pade jempol dua.
0: Jempol dua kawa, aku nak jempol patnya. Jempol tangan jangan jempol kaki ya. Ikan lele setengah naik tuh, beli apa yang ikan lele ya?
1: Belilah.
0: Beli gok mana yang ikan lele?
1: Lah, pasar aja.
0: Oh, berapa sekilo lah lama ya, kudak pasar ya?
1: Hai, jajan, gara IG merendah. Apa yang ada beli, pernah belanja? Siapa yang belanja?
0: Aku belanja, tapi jarang-jarang. Karena harang tuh kula malas ngula. Ya, aku suhang di rumah tuh ya. Jadi malas masak.
1: Yang benar.
0: Ayo, aku gak beli cabai, beli cong kediro ya. Hong aku menjiwa ngobo tuh kan. Tapi aku malas lagi ke pasar gara-gara kemarin aku temu Yuyun.
1: Yuyun mana?
0: Yuyun yang heboh di berita tuh yang dang bekapak dengan anak tukang molena, pisang molena, heto ya. Heto aku pas-pasan dengan dia, ya nyawil tuh. Nyawil. Oh, ya nyawel itu yang ngate, hai ganteng minta sen lah, jiku ngeri untung minyak uang ya. Oh, metau jadi ku trauma nak ke pasar gitu.
1: Tapi kan mereka kan lah ditangkap, setelah dia aman lah gitu jalan-jalan pasar.
0: Hetu gitu tiba-tiba ya ngate lah ditangkap ya, tiba-tiba nilai hetu ni ada di gua Talang Bandung ya, gua satelit hetu. Baik gok tuna ya. Jadi ikan lele itu berapa ya kilo wah?
1: 2.000.
0: Oh, terjangkau ya, banyak gizi ya. Jadi cak mana yang masak lele itu biar ada anyo tuh? Lele itu kan terkenal dengan anyo.

0: lah aku kak ni. Aku kak ni lo beranak. Makanya aku tanya dengan yang lah beranak, he tu kan. Aku anak bungsu. Tapi kalau anak semata wayang tuh anak apa?
1: Anak tunggal.
0: Oh, jadi anak kedua tadi apa julukannya, Pe?
1: Anak kedua.
0: Jinga tadi ada anak kedua, itu. Jinga pertama kan anak sulung anak pertama, anak kedua anak mata wayang, Jinga.
1: Enggak lah, anak semata wayang tuh anak tunggal.
0: Anjing nggak tadi anak kedua itu anak mata wayang. Hah?
1: Dapet.
0: Eh, ngengen halangan ye.
1: Akan jebakku.
0: Iya. Oi, bercanda biar gak tegang ngigo. Ya dak, koyong solong. Ya, nganak keberapa, Pak?
1: Hah?
0: Nganak keberapa?
1: Anak solong.
0: Anak solong, berapa beradik nggak?
1: Tojo,
0: duduy, kanjinya umak nga. Uang zaman bila emang anaknya banyak-banyak ya lur ya. Banyak anak, banyak rezeki. Heh, tuh ada bunyi somai, tok tok tok tok bu nga ya. Beli daipe untukku. Anak nga ada berapa ijat?
1: Dua.
0: Lengkap? Lanang tino ado? Hah?
1: Tine kali.
0: Oh ya Allah, iya yeah, paling cantiknya di rumah tuh ya, paling ratu nggak tuh.
1: Mana yang paling ratu? Adik saingan lah anakku.
0: Adik saingan.
1: Anak menana lanang, Allah aku jadi ratu.
0: Oh tapi itu.

0: Nomor 2?
1: SMK 2.
0: SMK 2. Jurusan apa ya?
1: Kuliner.
0: Kuliner. Ya Allah, lemaknya rada-rada jurusan kuliner ya. Nilai. Nilainya baru praktek be, bola di cicipai deh. Ada halam nah dari Henry ya. Ubaah mana ubaah?
1: Ubaah apa?
0: Ubaahnya, baknya mana? Homenya?
1: Ada,
0: pergi. Pergi, nah, kata yang ngenakak tuh bilik dia beli martabak. Namanya lo kak, kak, kak?
1: Cul.
0: Ay ngaweng, ngapain ku awu kak tuh bepedang. Kan nih ngawa tahu ya dia. Hayang ndak ngangen nakak lo.
1: Awu lawan homi dia coba deh.
0: Kenapa homa saya? Awu lah ya. Tarok lah. Kan ade wong sudah hayang, hanya hayang sennya saja ya. Kan ada lagu ya, Pe. Oh, Pe.
1: Oh, iya.
0: Ada lagu ya, itu, Pe. Kesa. Lagu Hayang Homi ini.
1: Dari siapa? Itulah deh, ah.
0: Ade, ada uang abangku sayang. Cul ada uang abangku tendang. Wow. Jangan ngeguk tuh durhaka ngangen Homi ya. Ya. Oh, nggak narek pas lagu namanya, Pe?
1: Name lagu request. Ngapola, ngapola.
0: Wah, ngapola jumpa igu tu.
1: Ah,
0: dah
1: lu.
0: Kena
1: denger lagu
0: tu,
1: be.
0: Metu, ya, lah. Tengok, tengok i gula ingat tu nilai dimakan kucing lah hitam. Abis gak gim gula ingat tu.
1: Apa? Bong acol ada gula mana nanti makan ngata.
0: Lah, jinga tadi nggak ada hamba lele.
1: Hamba lele je gula, je segula itu hamba, je segula, man gula itu. Sambal,
0: oh ya siap salah bos, siap salah. Makhluk terkuat di bumi. Ida, men kami ngata ya Pak, nama yang ada di bawah tudung tuh gulai. Makanya men kawan ku betandang ngelong gua tuh ya itu ngelong makan. Bertanya, nama gulai nggak Jun? Sak namanya? Itu. Tapi kami memang. Gula. Ope itu benar, gulai itu sesuatu yang besatan ya. Misalnya gulai kepala kambing, gulai rendang. Itu, lah lama ya, Pe, kok gak masak rendang?
1: Masak.
0: Daging kurban ku masih ada, gue kolkas tuh gak freezer.
1: Anak tahun berapa lah, anak tahun kedua.
0: Racul hala, yang penting itu nih awet ya. Seperti cintaku padanya. Weh, enggak kan di Sederejo, katanya para SD Seprius. Nah, kuagamnya makan model para tuh.
1: Iya, depan tuh.
0: Oh, lemak nian. Ya, aku men makan model tuh gak lupa beli pempek belah. Pempek belak Wainona ya. Yang ada kan di situ? Enggak gile deh beli pempek belak beli model lah. Gile ya ya nyola ya. Yo geceng lah deh bedu-bedu ngomong ngakaknya nyenyesnya ngani wak betine. Hey.
1: Kakak bertanya ku menjawab.
0: Ya, ada halam sang hera ya.
1: Halam Bali.
0: Ah geceng lah ngani halam ngan HPB.
1: Gali-gali seluruh pendengar lagu Radio Citra.
0: Iya, spesialnya.
1: Spesialnya buat suamiku yang tercinta.
0: Ede, apa kata-kata untuk hominya tuh?
1: Yo, gitu lah.
0: Iya lah. Gak ya dek tahu namanya ndaknya.
1: Aweh.
0: Oh, kata deh abang Hayang. Ede, ede. Ingat adik ya. Ya Allah ya Allah ya. Bisa ya.
1: Yo, kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alang kemetelku ya ngajari kupeku tuh berkata dengan homonya. Lah, ngen homo itu harus romantis ya lur ya, jangan nyam-nyam be ya. Nilai romantis ngen uang lain lu juga rugi ya. Nangis darah. Ya, itulah tadi adik Kopek Kesia Sang Siderjo alias Talang Rejo. Halo Libra, halo Mapetang Koyong Kopek gile-gile ya. Seru ya dengan Kopekku kata itu.

Katanya ya, ya katanya ya itu bahwa ya itu udang masak gulai, gulai namanya gulai ikan lele dihambil. Sedapnya ulas itu ya dak lur, namanya itu mana dihambil malah sedap lah itu ya menu bunak makan. Pinggan-pinggan gak terasa nasi sepiu ala lengit ya. Oke harap sesuai komen namanya Pam Lubuk Linggau Radio Citra Gejang lah kita angka lagi go 0733 451977. Jangan lupa password itu nih ya, hilang pari petang, padek tegalau, hanya go harap sesuai komen namanya PM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra hilang pari petang pade nih ya.

Halo tuh suwe komen namanya Pam Lombok Lingga. Oh, itulah tadi lagu Ngapolah-ngapolah yang kita persembahkan untuk kopi kita, ibu rumah tanggo yang baik hatinya punya anak duo betino galo ya. Hetoni dari Sidorejo Talangrejo, Bunda Kesia minta lagu Ngapolah-ngapolah. Kalau tadi ada betino, lanangnya juga. Ini ada Kak Randy Juansa ya. Halam dari keluarga besar Tanah Pio. Oke, Tanah Pio berjaya yuk ya. Kalau macam itu inilah dia lagu untuk wong Tanah Pio, judulnya Bumi Kucindo Silampari. Halaman petang, halaman menengok ke Bahamai Harato Suwe, komana mae PM Lubuk Linggau, Radio Citra.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Masih Bahama 100.6 FM Lubuk Linggau, petangka nih Bahama Radio Citra 100.6 FM Lubuk Linggau, Citra hilam pari petang, padek tegelau dengan lagu

0: Nian. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita nyanyi itu, dengar lagu itu ya, seakan-akan kita nih di Kerajaan Sriwijaya Bangsawan ya. Oke, ini ada salam juga nih dari Kodim 0406 Lubuk Linggau. Semoga berjaya ya. Oke, menggunakan kuasa untuk masyarakat yang beguno ya. Jangan kamu tuh mengendalikan kuasa untuk membodohi sano-sano. Aku yakin lah Kodim 0406 padek ya lo.
1: Tandonyo asli.
0: Iya, dan juga kita salam sapa dulu untuk dulur kita galo-galo yang ada di kota Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan. Halamat petang dulur, halamat menikmati sajian dari budaya Hilampari. Ku harto suwe komenama FM Lubuk Linggau, Citra Hilampari Petang, Bahama penyiar radio, Juna Kamila Luas Wijoyo, MC Oliver. Nah, kita angkat kuda ya, ada yang bergabung ya. Halo, halamat petang Citra Hilampari.
2: Padeknya
0: le ya.
2: Berkatu,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihi mana ya kak? Dihi kota Padang ye.
2: Hah?
0: Dihi kota Padang.
2: Halo.
0: Adi halam dari Koyung Randy.
2: Hah?
0: Adi halam dari Koyung Randy.
2: Oh, salam kenal ya. Padang.
0: Kata Koyung Randy, I love you.
2: Love you
0: pol. Love you pool ya tuh ya. Namanya kabar kota Padang.
2: Alhamdulillah kabar kota Padang. Pade.
0: Bahasa dak? Bekabut dak?
2: Cuaca aja sebes. Kabut asap kak Juna deh
0: lah emsak. Tapi cuma pagi ya.
2: Cuman col neman iki uge ya mak yang asing do Juna.
0: Kalau kami ini kadar ispu kami sampai 175 loh. Oke, alhamdulillah. Oh, ayam tuh. Ayam ngatu nyaringnya bunyinya.
2: Oh, ayam tetangga. Nah.
0: Oh, ayam tetangga. Oh,
2: ayam kuka lagi gigi curug dalam kebun tuna aktif ayam banyak.
0: Ya. Pak, aman ayam tetangga memasuk rumah, aman kita gulai berdosa dah.
2: Mana
0: tengelop,
2: mana berdosa
0: juga. Oh, gitu ya. Kukira kan kalau ayam tetangga masuk rumah kita jadi rezeki kita.
2: Diam-diam cuman yang di atas sudah diam
0: Juna ya ingat ya Allah, luar biasa ya di kota Padang kak ya, solehotnya ya. Napa gulai nganek no?
2: Oh, karena ada ngoreng ikan Juna.
0: Wih, langkah sedap bigi ya.
2: Oh, kalau lauk ikan, kalau sayur pucuk ubi Juna.
0: Oh, tahu cobi di namanya tuh, tahu remayu tuh.
2: Pucuk ubi kak
0: di tumis pedas. Wih lah kesedap hai tuh. Huhah ya. Ikan goreng pucuk ubi ya. Aku nak pantun dulu ya. Ikan goreng pucuk ubi ya. Jangan cengeng nilainya ditinggal pergi.
2: Ditinggal pergi.
0: Labenya wong dak agem dengan wong galak nangis. Kit-kit nyolong.
2: Pergi untuk selama ya.
0: Jangan berbicara seperti itu. Ya. Tapi sudah siap dengan yang baru loh.
2: Air makanan ke selaku lagi nah.
0: Ada halam dari Nailong.
2: Hah?
0: Nailong.
2: Salam kenal nak Nailong apa Nailong tokonya.
0: Sang pagar alam ya.
2: Oh, pagar alam. Oh, dekat rusunku tuh nih.
0: Hamai kamu nih sedera ya.
2: Lah Juna.
0: Paha ngenga. Oh, ngan request lagu namai.
2: Lagu deh baju abang
0: juga. Apa yang ngambil baju abang itu?
2: Baju
0: cor
2: mandi neno dekat lah.
0: Jadi
2: jauh sumur lah kering Juna.
0: Oh masih kering ayo nggak ya?
2: Masih lah.
0: Ayo kuda lah dia alhamdulillah ya.
2: Langisi ya sumur ya.
0: Langisi kami Linggau kan ini hujan lah berapa kali tapi yo itulah tadi yo lo bisa diharap menobo nak. Menobo nak barbur lo bisa tapi mana untuk sehari-hari ado.
2: Iya Juna, kalau aku air minum
0: leh
2: Juna, kalau mandi
0: sungai. Hame be, ku ayo masak galiona ya. Menak nyuci ya. Men mandi acak lah kit-kit ya.
2: Lagi ilmal keheng, ayo eng andan keheng, ayo mak epira keheng galih.
0: Oh keheng galih, berdoa lah minta hujan ya.
2: Mandi sungai.
0: Oh ya, ada hikmah lah mandi sungai itu, popacak beramai-ramai dengan tetanggo.
2: Juna.
0: Lagu namanya nek no.
2: Salam spesial lah buat Juna. Semoga kita panjang umur, murah rezeki, tambah ganteng, Mbak ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Tuh, Mbak. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya di Wong Kota Padang ya, namin teh lagu kani milu bengen kita ya. Deh melagu milu ngenobu kayak lagu yang pade nih nek ubu tepai ide lor ya. Nah lor harata suai koma namanya pam lu buk Linggau Radio Citra ya. Heka kan ubu tuh ada yang namonyo pelajaran PJJ ya. Pelajaran jarak jauh selama masa jeberu-jeberu kak ya. Alias masa berasap kak, jadi obo tuh dilebur ke sekolah ya, tapi ada masa jerbu-jerbu ya, masa asap-asap nih. Nah jadi untuk pengagil ya biasa itu DBD itu yang libur sekolahnya tuh tugas tuh daring ya lewat WA kok tuh. Nah dia memperhatikan pengumpulan tugas tuh yang pertama ya kita harus tepat waktu dikerjo ke, jangan samo, jangan nyontek ya. Nah yang ketiga isi pesan kita mengirim ke tugas tuh jangan meringam guru, jangan gak sopan. Nah ini Kak Juna ajar ke etika menghubungi guru lewat WhatsApp menggunakan bahasa Indonesia yang baik, santun dan juga sopan ya. Po adik-adik tuh tahu diri ya. Nah jadi untuk adik-beradik kak dulur seberoyot menongan nak ngirim pesan ke guru tuh ya, hasil ujian ngatu apa hasil kerjoan ngatu selama masa PJJ kak ya, pembelajaran jarak jauh tuh perhati ke waktu ya. Itu contoh ya, ngirim ke itu tuh jangan di waktu wong beribadah, subuh-subuh ngakirim ini dia alang kerajin ya, tengah ahai ngakirim guru dan tidohiang ya, atau tengah malam ngangihi ingat tuh nak jadi hantu apa nak jadi morit ya. Nah jadi untuk mengirimi guru itu pesan kalau bisa di jam kerja atau kalau jam darurat menggunakan kata-kata sopan dan penting ya. Yo kak hati-hati yo kak, yo makasih siko lagi lah mah ya. Hati-hati Kak Randy Juansa dan Kodim 0406 Jaya selalu ya. Nah dan juga ketika kita apa tuh namanya ngirim waktu itu, rentetan waktu itu sekitar pukul 8 ya, 8 pagi sampai dengan jam 3 sore karena jam kerja guru tuh jam itu ya. Nah tapi kalau misalnya ada guru yang marah ya waktu dikirim pesan segitu, berarti guru tuh lagi ada kendala emosi, ini dia ada urusan pribadi yang menyayat hati dan luke. Aduh, oke lah kalau macam itu, selamat berdendang dan juga selamat bekakak bekiki ya dengan Juna. Untuk yang nak pergi kerja kan ya, hati-hati ya sasabe ya kakak aku ya, doaku selalu menyertaimu, apalagi untuk Kak Randy ya, I love you-nya untuk Kak Randy ya ya. Nah dan selanjutnya pada saat berpesan atau ngirim WA, ngirim ke pesan online kepada guru ya, usahakan ya nih ya, jangan kamu sekedar hati, bu ini tugas aku, atau bu selesai ya, itu kan yang kendak lemaknya ya, bu tolong dikoreksi ya, tidak boleh cak itu nak ya. Kalau kita berkata dengan guru, unggah-unggunya harus ada, kita harus mengawalinya dengan sopan, assalamualaikum, selamat pagi bapak, selamat pagi ibu ya, sebelumnya saya memohon izin heka nak ngumpul ke tugas yang kemarin ibu berikan sudah diselesaikan, tolong bu arahan dan bimbingan. Nah cak itu ya, kalau kita itu ngirim pesan ngumpul ke tugas hasil daring selama masa PJJ pembelajaran jarak jauh ya, jangan sekendak hati ya. Oke, nah dan juga ya ketika kita ngirim pesan kepada guru kelas kita tuh ya, jangan lupa kasih identitasnya, jangan kamu asal ngumpul-ngumpul bayi pesan tuh ini dari siapa namonyo, karena guru kan gak galo-galonya nyimpan kontak ya. Oke, dan juga jangan lupa formatnya itu salam, maaf, perkenalkan nama, inti utama, wassalam, dan maaf lagi ya. Itu jadi pesannya itu harus singkat, padat, dan jelas ya, jangan bertele-tele ya. Jangan lupa ujungnya itu kalau kita mengirimkan pesan kepada guru, apalagi di masa PJJ yo awe ya, pembelajaran jarak jauh gara-gara jerubu asap tuh, ucapkan terima kasih ya. Lain lagi kalau misalnya guru tuh guru idola, guru dekat Cak Juna, makasih bapak yang ganteng, semoga bahagia selalu, I love you, aku rindu, itu udah apa mendengar aku ya. Tapi kalau gurunya lah tua, guru profesional kalau Cak itu, aja kalau dipotong disemblenya ya. Yo itulah tadi ya tips dari Juna, Cak Mano, Cak Ronyo ngirim pesan atau ngirim WA kepada guru kita ya. Yang pertama diawali dengan salam, yang kedua permohonan maaf mengganggu waktunya, yang ketiga kenal ke diri karena guru tuh tidak selalu mau nyimpan kontak kita ya, banyak ya belum kontak anaknya, beradik-beradikannya ya. Nah dan juga jangan lupa inti utamanya itu yang bagus ya, dan juga jangan lupa permohonan maaf dan terima kasih. Cak Awe, Awe ini anak aku ya, uang mandiangin tapi sopan, I love you nih dengan Awe ini ya, sahabat Citra ya. Semoga kita doakan Awe dan keluarga besarnya ya selalu happy dan juga bahagia, dimurahkan rezeki, amin. Masih bahagia Juna, gue harus sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra.

Harus sesuai kemana mana FM Lobo Linggau Radio Citra masih bahama Juna go Citra hilang pari petang pade tegela uge ceng laubo yang nak ngehim halam hapa tu go 0733451977 password Citra hilang pari petang pade tegela ya. Kira-kira ada siapa lagi di via telepon langsung baik kirim salam sapa dan juga lagu favorit nyogo amika ya lor ya. Biar pacak dilihat dan biar petang kani indah bahama Radio Citra Citra hilang pari petang pade tegela. Yeah.

Masih paham ya rata suai kau menang FM lo boleh ngau radio Citra go Citra hilang pari petang pada tegelew halaman petangnya kaldulur habroyot yang nengok ke radio Amerika nih ya kita apa ikan halam kuda ekel apa ya dek tekeliknya ya namanya tuh miring-miring ya. Ya pokoknya seseorang lah ya buat awe juga ya buat dulur kita Kak Randy ya, ya dulur rubo yang ada di Temam ya dulur rubo yang ada di Tanah Pio Simpang Pio Marga Mulia ya Tabah Pengen Torep ya Tabah Cemeke ya dan juga Talang Jawa Talang Rejo ya Jalan Yosudarso Megang Waringin Bileliau PUT Talang Bandung ya untuk Libra untuk Uchiha dan kuat-kuat Habaroyot ya yang ada pula nih Koyong Bojes dan juga Koyong-Koyong aku yang ada Tapana itu Muara Nilau ya Selanget ya Musirawas Muratara Empat Lawang Curup Jambi dan juga Bengkulu halaman petang dan halaman menengok ke arah atau sesuai komen nama FM Lobo Linggau Radio Citra kalau cah itu kita joget dah ya seobo itu lemahnya menjoget ya samanka ya jangan kemana-mana tetap abah majuna gua arah atau sesuai komen nama FM Lobo Linggau ya Citra hilang pari petang pade tegelau goyang dululur hanya gua Radio Citra FM Lobo Linggau Citra budaya bangsa asih tarik seis hamongko ya hamongko dah tuh.

0: Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan, jangan

0: gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agar Rilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Rilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agar Rilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Bapak Alatif.
2: Dari mana Pak Alatif?
3: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
2: Kecamatan
3: Bukit Intan, Provinsi Babel.
2: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
3: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa, obat

0: berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
1: Sebelum minum Agarilus jalan berapa?
0: Paling 200 meter sudah capek sekali itu, Pak.
1: Setelah minum Agarilus bisa
0: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
1: luar biasa
0: deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
0: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
1: Maaf Bapak, aktivitas

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Harta suwe koma nama FWM lo boling gaur Radio Citra. Balik lagi gua ami gua Citra hilam pari petang pade tegeleau ya. Langsung baik karena telepon kanila bunyi ya. Kayak ada dulu rubu nak menghubungi ya. Langsung bi kita salam sapa ke kuda ya. Hilam pari petang. Aduh sayang sekali tepotos ya. Yalah kalau macam itu Juna ucapkan selamat petang ikal dulur hagelea yang sedang bahatai dan juga menikmati tembang-tembang luar biasa. Bahamai Juna gua harta suwe koma nama FWM lo Linggo Radio Citra hilam pari petang pade tegelea.

Hara sesuai kemana mana apa yang melebuk linggo radio Citra petangka nih langsung baik kita layang ke Citra bi boleh mes karena tadi setelah ada tips dari Juna oge mana cara menghubungi guru di masa PJJ pembelajaran jarak jauh gara-gara jerebu ya alias debu dan asap mengingat tingkat ISPU kita sudah di 180-an ya. Ini Juna nak ngasih informasi ya untuk pengagelea ya. Po namanya ya. Oke, Po ya memiliki cakrawala tentang dunia hilam pari ya. Bahamaya Citra bi boleh mas Juna kemilau luas Wijoyo MC Eka Ladie suguhan informasi dari daerah hilam pari. Oke, masih kita usut tuntas kasus tentang Yuyun yang sedikit meresahkan dan juga telah berbahaya ya. Eka, KTE, suami Yuyun dan adiknya itu diancam hukuman mati karena hetuni ngaku lakukan pembunuhan go pasar impres Lobok Linggau ya. Nah, jadi untuk pengagelea menade wong kurang bagus, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ndak usah diladeni ya kalau udah galak bahayo. Dilansir dari linggopost.co.id, Polres Lobok Linggau menghadirkan Ibnu Hatta 65 tahun tersangka pembunuhan terhadap Sukri dalam pers rilis di Go Mapolres Lobok Linggau Go Ahai Senin 12 Oktober 2026. Gimana nih seru ya kelanjutannya ya tentang Yuyun ini ya yang dibeli oleh laki dan juga mertuanya ya. Mending klik-klik Yuyun tuh uge masih dehi heto ya, masih cikmoknya. Dek tau ya laki heto ya, lakinya pengamen ya. Dan juga ada mertua ya. Ibnu Hatta dan adiknya Ujang keduanya warga Kelurahan Mesak Seni Kecamatan Lobok Linggau Timur 2 Kota Lobok Linggau. Berdasarkan pemaparan dari Wakapolres Kompol Muhammad Samsul Zahri ya. Halo Beba, semoga selalu sehat ya.

didampingi ini dengan Kasat Reskrim AKP M. Kurniawan Azhar. Halo juga Bapak M. Kurniawan Azhar, semoga selalu sehat. Hetuni ngateke bahwa kini pihak Hetuni sedang melakukan pendalaman terhadap para tersangka, apalagi Ujang yang sempat ditembak karena melakukan perawatan saat Hetuna ditangkap dan baru menjalani pemeriksaan keluar sang rumah sakit AR Bundalo Bulinggau. Nah, selama dalam proses penyelidikan diperlukan juga keterangan dari Yuyun. Makanya Hetuni dipanggil dan diperiksa. Ditambahkan juga oleh Kasat Reskrim dalam pengakuannya, Hatta menjelaskan Hetuni marah kepada Sukri karena mendapatkan laporan sang Yuyun. Makanya kemudian Hatta mendatangi Sukri dan sempat terjadi cekcok mulut setelah Hetuni Hatta beli. Namun Iedetiang langsung mengajak Ujang sambil membawa senjata tajam

berduka. Perempuan lansia bernama Pani, 66 tahun, ditemukan meninggal dunia gua di liam rumah Heto, Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Penemuan Heto ini bermula dari kecurigaan tetangga almarhumah yang diketahui tinggal seorang diri seahai-ahayan sabana haidak keluar sang oma. Kapolsek Lubuk Linggau Timur 1, Ibtu Jumar Bolipar, SH, MH, CMSP, CPHR membenarkan adanya penemuan mayat Heto ini. Laporan resmi diterima Polsek pada pukul 19.30. Duduy, sedih ya, mana di wong tuwo ya. Nah, berdasarkan laporan sang warga bahwa col ade penemuan perempuan parubaya meninggal go di dalam lorong rumah lorong Tawakal, langsung didatangi TKP ya bersama tim Intelcam ya, menghubungi tim identifikasi Polres Lubuk Linggau ya. Saksi kunci pertama adalah Darwaji 50 tahun ketua RT 1 Kelurahan Wirakarya yang pertama kali merasa ada yang janggal ya.

Dan saat masuk pemandangan pilu terlihat, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, almarhumah Pani sudah tergeletak, cola dinyawe go kamar ya, posisi telentang, itulah yo, kalau lansio lagi sakit tuh ya, jangan dibiari, kasihan oh ya, ingat dia dulu pernah membesarkan kita, Uma Obo tuh ya, pernah nih di Obo, tapi kok pas dia apa meninggal apikun kok dewek-dewek gue tuh nah ya kasihan bu ya seralah ya nak bandel apa cak mano kita sebagai anaknya tuh harusnya tuh jangan lah biar ke wong tua kita tinggal sendiri ya susah senang sama-sama aduh nangis juga kalau baca berita cak ini ya pecahnya mudah. Nah, ada pun riwayat Kopek Pani itu ya, almarhumah yang meninggal itu nih diketahui beragama Buddha dan cola di pekerjaan karena tuna karya. Waduh sedihnya ya, itu nih tinggal go rumah itu ya, homi itu nih lala meninggal ya, dan cola di anak, oh cola di anak wajar lah itu ya, cola di anak lor, kopek kita kak yang tinggal di Jalan Wirakarya kak ya. Dari keterangan saksi, almarhumah jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Diketahui almarhumah mengalami depresi, ledu homi hetuni meninggal dan enggan rumahnya dikunjungi keluarga maupun tetangga. Oh, memang dia lado gangguan jiwa, datik sanak saudara ya. Aduh, ya dan juga dia ini menutup diri lah ya dari seluruh sosial ya, aksi sosial ya. Nah, setelah dilakukan olah TKP go pukul 10 ya, setengah 11 lah ya, dibawa ke rumah sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau untuk memastikan penyebab kematian ya. Jenazah dibawa menggunakan mobil ambulan, namun keluarga sudah ikhlas ya untuk musibah tersebut dan menolak untuk dilakukan autopsi ya. Atas kejadian itu nih pihak keluarga ikhlas menerima dan menolak untuk dilakukan autopsi karena itu memang sudah takdir yo cak itu yelur ya. Nah, pada pukul 24.05 yang sama jenazah Pani langsung dibawa pihak keluarga ke tempat kremasi Bukit Hulap Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Ulak Sorong, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 untuk prosesi kremasi sesuai dengan agama Buddha.

Nah, di sini lagi berita tentang kasus pembuangan bayi hasil hubungan inses, hubungan darah daging antara anak dan juga bebek yang di Nibung Muratara kemarin. Ini dia perkembangannya. Polisi tidak nahan mahasiswi yang buang bayi di musola Nibung Muratara karena berbagai alasan. Aduh, apa sih? Aduh, kira-kira ya, mujau mah itu tidak ditahan ya. Ya. Ngapa sih? Mau kasihan polisi ya, telah menggunakan hati dan nurani ya. Oke. Ini ada berita dari polisi tidak tahan mahasiswa yang buang bayi gok musala Nibung Muratara, hekalah alasannya. Dilansir dari linggopost.co.id, polisi col melakukan penahanan terhadap BM, mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penemuan bayi laki-laki di musala Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara, gara-gara hubungan badan sedara dengan UBAE. KBO Satres PPA dan PPO Polres Muratara, Ibda Henry Martadinata. Halo Bapak, semoga selalu sehat, selalu sehat ya. Salam dengan Bunda Dian juga ya. Menjelaskan keputusan Hetuni diambil ya. Oke, untuk kebaikan bersama-sama.

Baik, karena sesuai komen namanya Pak Melebok Linggau Radio Citra ya, kita lanjut lagi dengan berita ya. Uma-uma yang nyapa bayi ke musola di nibung Kak Dia yang tidak ditahan polisi ya, mujogo tuh langsung. Baik, kita saksikan kelanjutannya. Bahamai harap sesuai komen namanya Pak Melebok Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang padek tegelau. Nah, KBO Satres, PPA dan PPO Polres Moratara Ibra Henry Marta Dinata menjelaskan keputusannya itu nih diambil berdasarkan dua pertimbangan, yaitu ketentuan pasal yang menjerat tersangka dan kondisi kesehatan DM Lidu melahirkan. Oh, yaitu nih Lidu melahirkan dan masa nipas ya. Itu dijerat dengan pasal 430 Jungto pasal 429 KUHP berdasarkan aturan itu nih tersangka memperoleh pengurangan setengah dari ancaman pidana penjara. Oh, dipir setengah B ya. Nah, DM belum dilakukan penahanan karena dikenakan pasal 430 Jungto pasal 429 KUHP. Namun berdasarkan ketentuan pasal 430 KUHP ya, Hetuni mendapatkan pengurangan setengah dari ancaman pidana penjara sehingga secara hukum Hetuni tidak bisa ditahan. Oh, pakai undang-undang nak nahan wong ya, bukan pakai nafsu, lur. Ini baru polisi pade ya. Hidup Polres Moratara. Agama aku mencak itu ya, jadi adil seadil-adilnya proses itu ya. Nah, faktor lain juga adalah kondisi kesehatan DM, kondisi kesehatan DM Uma yang membuang bayi itu nih ya, karena kadar HB-nya itu rendah saat proses persalinan ya, dan masih banyak ya ketuban yang lengket di rahim sehingga harus dirujuk ke air bunda agar tidak terjadi infeksi ya. Meski tidak ditahan, dia tetap kooperatif ya untuk lapor, dan untuk tersangka S, ayah itu ya masih ditahan di Mapolres Moratara. Penyidik masih mendalami dugaan tindak pemerkosaan. Astagfirullah ya, mujola uba-uba karena memerkosa anak dewe itu ya lor ya. Oke, ini juga ada Mas Eko Apriansah ya, orang kita dari penerbit Erlangga dengan bukunya yang sangat luar biasa membuat sekolah menjadi dinamis dan juga pintar semua. Oke, nah ini kita lanjut lagi tentang kasus mahasiswa yang nyapa bayi ya di nibung ya, dan tidak ditahan karena faktor kesehatan. Namun bapaknya ini katanya teridentifikasi pemerkosaan ya. Iyalah, secara logika ya tidak mungkin anak tuh galak berbuat cak itu dengan bapaknya kan. Itu mendak dipaksa, mendak diancam ya, itu ya. Tapi memang tega bapaknya tuh ya, bejatnya ya. Masa anak kandung sendiri sampai dibuat hamil ya. Ya. Ngeri dak lur ya. Oke, kalau macam itu dulur ya, itulah tadi beritahu Bu ya tentang itu ya. Nah, aku minta ini jadi pelajaran untuk kita galo-galo ya, untuk ya bertingkah dan juga beradab ya sesuai dengan jalur kehidupan manusia dan juga kepercayaan ya. Jangan sampai kita itu gara-gara nafsu laju merugikan keluarga dan buat malu keluarga ya. Oke lah, kalau macam itu harus sesuai komen namanya PM Lebok Linggau Radio Citra. Jangan kemana-mana dan juga harus pamit undur diri dulu ya, karena waktu nila habis ya. Makasih banyak untuk minat gabung Pongagil ya. Juna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Belaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres, Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
4: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi

si dengan baik. Kalau kita menemukan sesuatu yang beda dari payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita, adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara.

salah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan.

ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi kanker payudara sebaiknya sedini mungkin kita bisa mengetahuinya, sehingga pengobatan bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu optimis bahwa apapun penyakit bisa diobati. Atas izin Allah sembuh, kita gunakan herbal, di mana herbal merupakan pengobatan.

saudara kita. Kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: tumor payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: barang le, yang dengerin ya.
1: Sik, bu, iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lawang biasa nih lo, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le, wong cek enam kok ya wis boyoan, iki lo, kayak ibumu. Ngombeo Zico 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
2: Kini telah hadir Zico 26 minuman susu kambing bubuk, diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pernah terjadi di Masjid Istiqlal, seorang imam salat hari raya dalam memimpin salatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf, atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah, ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf ialah yang bertaubat.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
6: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
5: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
6: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
5: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.

0: Aduh, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mae gak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan badan saya sudah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: satu lagu Surat Cinta untuk Starla.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
7: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9.

0: lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Warga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

di masa emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah.

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Ber

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinye, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
4: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
3: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
4: Kacamata, kacamatanya mama di mana?
3: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
4: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
5: Aku sudah 2,6.

dan juga mendengarkan gosip-gosip pria, masalah seputar artis ya. Oke, kira-kira masalah seputar artis nih, oh, pasti ya semuanya itu fantastis ya. Makasih buat Galang ya, dan juga banyak banget nih rahasia-rahasianya ya. Baik, kalau gitu langsung aja inilah dia ya, masalah tentang artis yang akan kita spilkan bersama semua sahabat Citra, bersama cinta merah jambunya Dewi Persik. Siapa sih yang gak tahu ratu dangdut yang paling kontroversi, yang punya segala aksi panggung ya, dan juga ya huru hara hidupnya. Oke, kalau begitu kita dengerin dulu lagunya ya, hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Selamat malam Selasa buat semua sahabat Citra, malam Rabu ding yang sedang bersantai dan menikmati tembang-tembang di Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Woi, aku pernah ketemu Dewi Persik tuh waktu lagi makan tekwan ya. Tekwan tempat langganan aku Dio Dadang. Ya, oh, tapi baik Dio. Halo June ya. Ngana nengok kabar dia? Kabar nama ya Pak Dewi jiku ya. Woi, kabar hetu nah, hetu kemarin tuh ya aku kromo. Nah, ugi mana nya pacak ngromo hetu ya. Yo dem lah nih lek yang bercerita deh enak ku gok ku dak cak lama-lama ya. Heeh, nih lek ku nak show di Indosiar ji lah kalau macam itu ya. Kita langsung dengo ke lagu betino Dewi Persik itu, Bahame Radio Citra, inilah dia Citra digoda koplo, digoyang dangdut koplo agar lu selte sehat segar dan semangat.

Baik, masih bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Cuman oh enak dak lagu Kopek Dewi dia. Oh, lemaknya Kopek Dewi mana ya? Kopek Dewi sebelah rumahnya itu ya. Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau, ngomong-ngomongin Dewi Persik ya. Kita itu kenal Dewi Persik itu dari tahun 2000-an yang mana dia ini sempat hijrah dari kotanya, kota Madura ya. Dia itu orang Madura abe-abe gitu ya.

Nah, ketika dia hijrah di kota Madura, dia menjadi artis di ibu kota dan ketemu dengan Asli, suami pertamanya, yaitu Saiful Jamil ya. Lalu dia sempat menikah 2-3 kali ya. Yang terakhir dia ngumpani lanang. Karena Mas Angga cuma jadi manajer, nggak ngasih duit buat dia. Ceritonyo kan waktu itu ya. Nah, gak taunya Dewi Persik ini juga punya anak. Nama anak angkat namanya tuh Mas Gibran apa Mas Gabriel aja itu ya. Yang alhamdulillah sekarang itu anaknya itu sudah menjadi TNI. Karena memang Bapak Dewi Persik juga TNI. Anaknya jangan jauh-jauh dari TNI. Biar gak habis keturunan TNI-nya. Nah, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah tadi sedikit cerita tentang artis dan kehidupannya beserta anak-anaknya. Tapi ada juga anak-anak artis yang tidak boleh dikasih tahu dengan publik ya, karena dia merasa anak-anak itu memiliki waktu dan juga hidup sendiri. Jadi bukan seperti emaknya yang apa-apa dikit nah ditunjuk ke ya, emaknya lagi makan, lagi make up, lagi jalan-jalan, lagi belanja nah ditunjuk ke. Nah, tapi kalau artis tuh beda prinsipnya. Salah satunya ada beberapa kawan-kawan aku, kuat-kuat aku di dunia artis tuh, yang gak galak anaknya tuh dikasih tahu bahkan muko dari anaknya tuh be ya, budak tuh, jangan sampai ada publik yang tahu, saking bahargonyo anak artis tuh, takut dioyo dibully oleh masyarakat mungkin. Oke, kalau macam itu yang Wong Merasi sudah siap dengar berita dan juga gosipnya, angkat tangan ya, jangan angkat kaki ya. Wong Muratara mana yang suara itu ya? Empat lawang ya, ayo ya. Kabawetan, Curup, Jambi, Bengkulu, payo dengar ke ceritonyo. Dan juga jangan lupa nih untuk kamu yang ada di kota Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan ya, payo dengar cerita tentang anak-anak artis yang tidak boleh dispil atau ditingoi ke publik. Juna juga tidak boleh sih, Juna ini anak artis, tapi yo, cak mano yo, Juna kan lah jadi artis. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, artis yang dikaruniai buah hati menjadi hal yang sangat didambakan oleh pasangan tersebut ya. Tak jarang mereka ada yang mengabadikan momen tumbuh kembang anaknya, bahkan ada yang merahasiakan karena anaknya tidak mau dikenal dan juga digas oleh publik ya. Salah satu artis yang paling anti anaknya diketahui oleh publik ada Kopi Aku, Kopi Sahrini ya. Syahrini sampai harang nih konsisten menutupi wajah baby R setiap berfoto bareng keluarga hingga sahabat ya. Nah, jadi anak Syahrini itu baby R tuh dilarang ya nimbul ya ke publik karena umaknya kawah ya, kaget anak itu dikepo-kepoin ya, dijulit-julitin. Nah, itulah Syahrini, mama yang sangat luar biasa menjaga anaknya dari jangkauan publik yang galak nakal. Nah, selanjutnya artis yang nyembunyi ke anaknya yang gak galak dikasih tahu ya bahwa dia tuh sudah punya anak. Kalau pertama tadi kan ada Syahrini ya, maju mundur cantik ya, hempas datang lagi ya, itu. Ada pula artis yang anaknya jangan sampai ditingok wong. Kira-kira siapa lah sahabat Radio Citra artis yang anaknya belum pernah kamu tingok? Anak Juna, iya, ya segitunya ya jadi artis. Ya, artis selanjutnya selain Syahrini maju mundur cantik sesuatu adalah Mahalini dan juga Rizky Febian ya. Sampai saat ini anaknya tidak pernah diupload dan juga di-spill dan ditunjukin ke publik ya Oma Aam, saking kebahargo anak mereka tuh dak galak ada publik yang tahu kalau itu anak dia. Itu cah itu ya, karena Junala capek jadi anak artis ya, pasti banyak sensasi, pasti diomongi, pasti banyak yang benci, pasti banyak yang iri ya. Jadi si Reski Pebian yang terkenal dengan lagu Kalau Ada 9 Nyawa Mau Samamu Saja. Ya. Mahalini nyanyi apa Mahalini ini? Ya dulu. Mahalini nyanyi bodoh ya. Nyanyi bodoh men Mahalini itu ya. Mati-matianku membelamu di depan mereka.
Ih, bodoh kan? Walau sakit hatiku percaya kau beda dari lainnya. Bodoh dah ya? Habis-habisanku dibohongi, sayang ini tetap sama. Bodoh dah tuh ya? Lah dibohongi ya, lah dicurangi ya, masih nak bela. Itulah tulusnya hati perempuan nih. Ya Allah, ya Allah, ya. Pacak nih anakku nih mengato ya. Nah, jadi ada dua artis yang tadi kita ketahui yo. Kalau anaknya tuh gak galak dikasih tahu ke publik ya. Itu, gak boleh disepil. Mana anak kita kan dikit-dikit beli jajan disepil. Makan disepil. Mana anak artis jangan ya. Walaupun baju itu nih baju mahal gitu ya. Makan sedap tapi gak boleh dikasih tahu. Nah, anak artis selanjutnya yang gak boleh disepil, diketahui publik atau ditingoi dengan publik nih, anak dari bestiku Alia Masaid dengan siapa nih namanya, nama lakinya nih, Thoriq Halilintar. Nah, itu sampai sekarang fotonya gak pernah ditingoi ya, bentuknya, wujudnya juga gak pernah ditingoi ya. Memang selebritis yang itu badass ya. Percaya. Nah, artis selanjutnya yang gak boleh ditingoi muka asli anaknya adalah Raisya, ya. Raisya nih aku tahu, Raisya nih yang nyanyi apa ya. Mau dikata, bukan itu lagunya ya. Awal pertama lagu Raisya tuh LDR ya. Cinta jarak jauh itu LDR tuh ya. Cuman ya, Juna ingat dulu lagunya ya. Oh iya, Juna ingat lagu Raisya tuh yang...

Konser Yuna ya. Nah jadi Raisa gak pernah tuh ya menyepil anaknya ya, memperlihatkan muka anaknya karena urusan privasi dan juga keamanan. Artis selanjutnya sahabat Citra dilansir dari liputan6.com, Caca Frederica. Nah Caca Frederica nih kuat aku galak main sinetron anak muda dulu yang gak boleh anaknya ditingoi oleh publik ya. Oke, dan selanjutnya anak artis yang gak boleh ditingoi lagi adalah anak dari Denada ya. Denada tuh yang kemarin heboh dak mengakui anaknya yang ada anak di luar nikah mulai bergosip ya. Tapi dia anaknya dak boleh ditingoki kalau anak gadisnya ya. Denada nih yang nyanyi kelakuan si kucing garong. Dede ya. Aduh ya. Zuzur zanggal ya. Mujo anak itulah besar dak boleh ditingoki ya. Nah, dan selanjutnya anak artis yang tidak boleh ditingoki juga tuh artis selebgram tukang make up ya, Tasya Parasya, itu juga gak boleh diliatin anaknya ke publik ya. Oke, itulah tadi deretan anak-anak artis yang tidak boleh dilihatkan ke publik dengan alasan untuk keamanan ya. Kalau Juna punya anak kaget ya, tengok dulu kondisi dan keadaan ya. Kalau memang anak Juna berprestasi, lucu, imut dan gemes ya, ya gak apa-apa, sekali-sekali kita tampil ke publik ya, itu kan sumber kebahagiaan kita. Tapi setiap wong tua lor itu nih punya kebijakan masing-masing ya sahabat Radio Citra. Aduh yang mereka tuh udah gelek itu ya anaknya disepil, ditingok ke publik ya. Aduh nian dia tuh yang anaknya harus dipameri cak itu kan biar dapat endorse ya. Ya tapi nak cak mano kita hargoi yang namanya keputusan wong tua ya. Kita gak boleh ganggu gugat urusan rumah tangga wong, tapi kalau kita cerita gak apa-apa. Baik kalau begitu 102,6 FM yang melubuh telinga. Oh, itulah tadi kebersamaan kita bersama Citra di Goda Koplo Agaril Silte. Sehat, segar, semangat bersama Radio Citra. Untuk itu tetap happy dan juga bahagia bersama Juna Kamila Luas Wijoyo MC All Event yang akan memandu sahabat Citra menikmati tembang-tembang koplo dan juga dangdut terbaik di radio kesayangan kita semua. Dan ini ada lagu kesukaan Juna, Jadilah Bintang. Semoga kita selalu menjadi bintang untuk keluarga kita.

0: 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kesel aku mas, nyanyi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 27 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
2: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalu Serbadring, bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapak e yo, gawe masmu. Agar Ilusir Badring, bestseller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
5: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

buat kulit kita yang sudah kendor. Itulah manfaat dari kolagen yang ada pada agar drop. Selain itu, memiliki juga kandungan pegagan yang berfungsi untuk merevitalisasi sel-sel tubuh kita, termasuk sel otak kita. Jadi, bagaimana supaya kita tetap kuat deh, ingat kita, tetap sehat, tetap mampu untuk berpikir dengan baik, kita gunakan agar

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Setunggal atus kalih koma enam.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Sekaligus kalihkumanem.
1: Sekaligus kalihkumanem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM.

0: 100,6 kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

0: 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil loto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjola lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil loto. Tapi aku yuk bingung, arep tak pulu, popo tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gak kasih hari prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Keluarga sehat Agarilus series, berikut kita simak kesaksian nyata

0: Ceritakan pengalaman saya. Tahun 2008 saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus. Kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya karena background saya adalah kesehatan, ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin, sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Wow, ini dia, susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dati kuat, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Sampah mana lagi?

Setunggal atus kalih kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

Galatuskalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: Satunggal atus kalih koma enam.
1: Satunggal atus kalih koma enam.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM.

0: Jangan ya, Dek ya.
1: Jangan ya, Mas.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

Galatus Kalih Komanem. Galatus Kalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: Setunggal atus kalih kumanem.
1: Setunggal atus kalih kumanem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Horse Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen

0: poin yang utama yang terdapat pada agaris drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Tunggal atau sekali komandom.
1: Tunggal atau sekali komandom.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Monggo Pak, niki wedange.
6: Nggih, okay, Bu, suwun.
5: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
6: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
5: Walah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus di

0: Ada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ada yang ngembe Agarilus harus sawa evena.
3: Telas setunggal pun raus ne sekeco.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pun boten enten raus.
2: Kistane tasin boten?
3: Nggih, tasik tapi namung tasik kalit.

0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Karinus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak kayak sekali lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak ini enggak nusuk lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi.

0: 0852 7314 7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje. 0813 7765 0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti. 0857 6915 2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana. 0823 7296 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya. 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau. 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulin Latifah. 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur. 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit. 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata. Seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan,

jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Eyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun. Minum aja, madu pala. Tak jamin, toker.
2: Oh gitu, ya wes tak minum madu palanya ya supaya Mae nggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

kita menemukan sesuatu yang beda dari payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita.

ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa ciri-ciri tersebut bisa sebagai pertanda ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara selain bisa

Kekuatan bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu optimis,

pada payudara kita. Kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang

0: kanker ataupun tumor payudara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Pernah Citra FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih ditemani bersama Bang Jai, menyapa setiap pagi, selalu bahagia, mengajak happy. Dimana lagi kalau bukan di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy. Agari lo selte, sehat, segar, semangat. Rupa-rupa warnanya, semangat untuk semua aktivitas di hari ini, ditemani dengan kabut asap yang sudah mulai berkurang dibanding hari yang lalu. Tapi bukan berarti kabut asap itu masih aman, enggak ya, masih bahaya sahabat Citra ya. Dan kabut asap juga saat ini masih melanda kota Lubuk Linggau bahkan sekitarnya. Jadi walaupun tipis itu masih berpotensi menyerang yang namanya infeksi saluran pernafasan. Makanya tetap gunakan masker sahabat Citra saat berpergian ataupun di rumah saja. Gak apa-apa, gak ada yang bilang aneh juga. Justru di dalam rumah kita kan gak kelihatan siapa-siapa ya kan. Ya sahabat Citra, hari ini di edisi 14 Oktober 2026 pada hari Rabu ya, menjelang hari ulang tahun kota Lubuk Linggau, kita ucapkan selamat ulang tahun kota Lubuk Linggau yang ke-25 tahun ya. Jadi mudah-mudahan di usia yang 25 tahun ini kota Lubuk Linggau menjadi salah satu kota terbaik juga ya, menjadi kota yang aksesnya gampang, terus juga menjadi kota yang menjadi pusat destinasi wisata, menjadi kota yang penuh dengan harapan oleh masyarakatnya yang menjadi nyata ya kan. Aduh, pokoknya lengkap sudah deh sahabat Citra. Dan alhamdulillah tentunya sebagai warga kota Lubuk Linggau kita harus bangga ya, karena Lubuk Linggau ini dari segi fasilitasnya udah cukup memadai, terus juga transportasi aman terkendali ya, udah ada bandara, udah ada

0: apa kereta api. Dan semuanya sudah ada lah di Lubuk Linggau, sahabat Citra. Bahkan mal-mal besar juga semuanya sudah ada. Ya nggak perlu kita sebutin, mau kemanapun sudah tersedia untuk pusat perbelanjaan. Itu menandakan bahwa kota Lubuk Linggau ini terus berkembang pesat dan menjadi salah satu kota transit terbaik ya yang ada di Indonesia, sahabat Citra, karena berada di tengah-tengah posisi yang diapit beberapa provinsi. Sahabat Citra, di pagi ini di program Citra Kopi Dangdut, yang mau bergabung boleh Bang Jakan sapa-sapa nanti di 0733451977. Dan seperti biasa kita ditemani dengan lagu-lagu dangdut hits, dangdut koplo serta pop koplonya ya. Tinggal sesuaikan saja untuk sahabat Citra mau dengerin lagu versi yang apa. Tapi di pagi ini sahabat Citra, Bang Jai informasi terlebih dahulu yang Bang Jai kutip dari laman informasi linggaupos.co.id. Sahabat Citra, kemarin sempat viral di kawasan Kabupaten Musiras Utara, ayah setubui putri kandung. Dan seperti apa kelanjutan informasinya berikut ini Bang Jin sampaikan. Sahabat Citra, polisi tidak tahan mahasiswi yang buang bayi di musola Nibung Muratara. Ini alasannya. Ya sahabat Citra, polisi tidak melakukan penahanan terhadap DM, mahasiswi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penemuan bayi laki-laki di musola Kecamatan Nibung, Kabupaten Musiraos Utara, Sumatera Selatan. KBO Satres PPA dan PPO Polres Muratara, Ibda Henry Martadinata, menjelaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan dua pertimbangan, yakni ketentuan pasal yang menjerat tersangka dan kondisi kesehatan DM usai melahirkan. Sahabat Citra, ia mengatakan DM dijerat pasal 430 junto pasal 429 KUHP. Berdasarkan aturan tersebut, tersangka memperoleh pengurangan setengah dari ancaman pidana penjara. DM belum dilakukan penahanan karena dia dikenakan pasal 430 junto pasal 429 KUHP. Namun berdasarkan ketentuan pasal 430 KUHP baru, dia mendapatkan pengurangan setengah dari ancaman pidana penjara sehingga secara hukum dia tidak bisa ditahan, kata Henry pada Selasa 13 Oktober 2026. Ya sahabat Citra, menurut Henry hal itu membuat penyidik tidak dapat melakukan penahanan terhadap DM sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah kondisi kesehatan DM. Henry menyebut DM mengalami kekurangan darah karena kadar hemoglobin atau HB rendah saat proses persalinan. Tersangka DM juga mengalami kondisi di mana ketuban yang lengket di rahim sehingga sempat dirujuk ke rumah sakit Arbunda Lubuk Linggau usai melahirkan, ujarnya. Meski tidak ditahan, Henry memastikan DM tetap kooperatif menjalani proses hukum dan telah mengikuti asesmen sebagai bagian dari penanganan perkara. Sementara itu untuk tersangka S yang merupakan ayah kandung DM masih ditahan di Mapolres Muratara, penyidik masih mendalami dugaan tindak pemerkosaan yang dilakukan S terhadap DM. Tersangka S masih di Polres Muratara karena kita masih menyelidiki dugaan pemerkosaan yang dilakukan kepada DM, ucap Henry. Terkait keberadaan bayi laki-laki yang ditemukan, saat ini masih berada dalam penanganan Dinas Sosial Kabupaten Musiras Utara. Dan untuk bayinya masih ditangani oleh pihak Dinsos, tuturnya. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jakan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra Kopi Dangdut.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
1: Indonesia masih terus dengar radio.
6: Citra Kopi Dangdut.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jadi pagi ini. Awali pagi dengan happy ya, gari lo selti, sehat segar semangat. Selamat pagi Bang Jojo untuk sahabat Citra yang sedang dalam perjalanan, sedang berkendara, biasanya kan sambil nyalain radio berangkat ke kantor. Selamat pagi saja, semangat untuk aktivitas hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan dan kita laksanakan menjadi berkah dengan keringat yang menetes dan tentunya dengan perjuangan yang kita perjuangkan dengan bangga. Ya sahabat Citra, bacakan sahabat di 0733451977, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agarilu Selte.
1: Selamat pagi dengan happy Agarilu Selte, sehat segar sih.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
2: Iya.
0: Bagaimana cuaca di kawasan hujan panas ini Mama Angel?
2: Sama, masih ya Pak, mendung berkabut.
0: Mendung berkabut ya, sama aja dengan Lubuk Linggau berarti ya.
2: Iya.
0: Aha, Mama Angel mau ditemani lagu apa?
2: Lagunya Gaspol aja Bang Jay.
0: Gaspol. Baik, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya buat Bang Putri yang lagi miskom-miskom. Ayo buruan naikan, gak bisa gendong. Soalnya ini apa? Dahannya tinggi ya Bang Jay ya. Mama Irma juga ya, sama di Kota Padang ya. Pak Abdulnya juga, Mak Wani. Buat Bapak Rio di Kota Padang ya, Bang Sudir Boy, di keluarga ya, Mama Papa Kaisa juga, Sarmila Mbak Merinya, buat Mama Isla, Mama Depan, Mbak Sumarni, Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Kartini juga, Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mbak Ida ya, Mbak Farida juga ya, buat siapa lagi, Cepat Lirahidi, Mbak Mi, Saki Amir, Bang Yan Paing, Pak Yanto, Pak Taban, ya Mas Arif, Mas Radin, Mas Arsantanya juga, Mbak Putri. Buat siapa lagi itu, Mas Nendi, Mas Wahyu Jain, Mas Harmono, Mas Sumarno, Mas Ratnanya juga ya. Buat Bang Tiapur, buat Bang Fahidida juga, sekeluarga di Sabar Manik semua yang ada di sana ya. Buat teman-teman yang ada Bang Jai, Bang Jai yang lagi dengerin, yang selalu pantengin ya. Salam kotak semuanya, semoga selalu sehat, selamat sarapan pagi. Sebenarnya buat keluarga aku, selalu. Buat Bang Jai juga, sehat sekeluarga, lancar segala urusan rezekinya, selamat tugas sampai tuntas, ya